0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mañana
0: lo fue, oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo,
0: vamos a los chunga que nada que no,
1: mañana es,
0: ahora Mario Duva,
1: mañana es,
0: venga ulele,
1: mañana es,
0: hola que era lendeva,
1: mañana es,
0: vamos a los chola,
1: mañana es,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, mañana es,
0: oye leyo,
1: oye la ley, oye leyo, vamos a los
2: Esipa katoko linyo ngana olo show ni so laki tiatu ya nkake nyama yen pokiyo longe juma tatu meraba ki juma sato manare mero show so mwana enter de kenya kigranga mara tutu lomurwa yolo sheri ya poki nora tuti lemurwa show mo straight to the point njo yoko mbana apu tuduka ya temurwa poki nabana NET ET County Kajiado County Naro County Samburu County Laikipia okulia county spoken njo yoko ora tuti lemurwa
3: ora tuti lemurwa
4: Ora dedi le murwa ero era na sare nga janya ore ga ni romon oile ana romon o bishana sida yo ngo bandu ne nya mali igra ende le sidai na mbori ga na mama basere le kosia sidai yo ngo bandu ne nya mali igra ende le sidai ele sidai yo ngo bandu ko ore le nja de dengere kina le ngijade ibala ge yera radio lo nya ga ngai ore la ngijade ri nya ga nyororo ana ge ngi ngijaba mewu na ro ya ga laba le ngijade Ito lagi ya, jadi mereka nak bagi bukur orang buat, mungkin dah orang buat ini, mungkin dah buat lagi yang melanggar ini, ni doyang kalau. Aida balik lagi ya, nadiu senjai kau mai diamu, nienda naga gizi, arjua sebuah hari dengannya. Ellah kita radio yang kita mana, radio kurang dua, on road doba. Ito lagi ya, jadi ayo ada yang rasanya sebaran ni dulu lagi. Ni dalam aja ni rumah yang kita mana salongan asal sama. Aja lah, nana lorongan agama coba ini kerang istirahat lagi. Kami coba serio. Nabi kisri yang naik gigi. Sedai yang kawan di media ni malik gigi raya ini. Sedai, ini dengan cara ni nak raya orang negeri ini usia gigi Allah. Amu jero jero bersih lara, air lebih nan malik. Kali dengan cara orang nak raya ini sedai Allah yang angin kawan, negeri ini usia Allah. Orang ini dari sini jero sih jadi kawan dari Allah nak dulu Allah yang angin. Dalam lagi dia jadi usia nasi ayu sebulannya agar Allah yang angin. Jero ni orang nak raya ini usia gigi mana, nak lagi nona ridomu. Amu kita dengan arah najang. Ella nak bela jo, ada radio di luar ini Jerman ni muni dia lorina bawa ni video berubah ni. Yang kalau jero ni ni, kesi baru ini, mera nara orang ni rodi yang nak arah na, jenah agak tu yona organ. Iya, kalau ni kita lagi kerja dia jadi ni luar ni bawa ni berubah ni, bawa ni kan malu muni amu kita mai luar rosin tu berubah ni. Amu orang ni nak arah, itu lah jisal orang arah ni jero ni rinca langkang ini. Nara lagi ni rera arus koro ni angkara kita nara sesai. Orang kaya langkang ini langkara sugul ini orang jago nak balik jumararu. Saya nanya kan ini nak orang kerja atau, kalau ini boleh nanya malu orang mungkin hobi atau school, ejek jumpa ni ni kiri yang kerai nado serobal. Sebab yang kawan tu kau meri nanya malu, bapa sama hari nak kerja, ejek ni kiri ini saya bawa nari school, boleh nado rana arah ni kerja ni ada nak bunyi. Kalau ni bunyi kiri arah ni rumah ni, ejek ni nadari Allah nak kerja, mawa rahina nari nak kerja, kalau rumah ni nak bunyi. Sebab yang kawan tu kau meri nanya malu, dia orang nak serasi. Jadi anak ini hari ini ni minyak orang nyogi yang saya yang kesama. Amu ni dah lalu jadi negara serikat yang kesama. Jadi anak dia ni dah yang kesama. Anak ni yang kesama. Amu ni nyawa hari mula negara serikat yang nara. Amu ni nama panik nara malam ini rubi yang ni. Ella hari ini yang kesama nara ia hari raya. Kali ni anak raya nara masai. Kita betul yang serikat yang ini. Soalan hari ini lelengu. Ini dia

0: okay, Janet Surutilo Singoli. Mirabeki wana sa yenka Kenya tiatu yenka Kenya main. Pokiyo langi Jumatatu mirabeki Jumasar monare mirosho songo yenka Kenya. Kigraju ganda ipo kwenye enter siri na tuwa nakaro kuni sana sana. Tolu boto 40 to 40 na graju mengine shini main FM. Ngai graju kita siri na tana Kenya.
1: Yenka Kenya main FM.
2: Nanda sio arwani yenda nanga lena.
1: Ibole.
2: Aha, amina nara lasi gwe nanga na wajaro.
0: Noni jo.
2: Ay, tiga na ibu. Dia masang.
0: Woi.
2: Ibu
0: oleng enang kagenya.
2: Ibu
1: oleng enang
2: kagenya.
1: Wei. Ibu oleng.
2: Enggak ada lu, anak ya dah berang kau bami je, rara ini ni kau bami. Hmm. Wei sedang yang kerja ni, kerja lagi nur kerja anak ini maju le, nanti orang rara guru orang mana lah maju le nih dah ni lo.
1: Ani ni jaga rana rara itu yang rai kuyu.
2: Ya jaga rara itu yang rai kuyu lah nangai.
1: Nai ning jaga amu orang masa nak kerja sampai guru kau kau kau untan.
2: Nana
1: don't mean, that means you mean it. Nelogi ambu no nyere didi.
2: Kaja tuwa ni, la ni.
1: Karibu oleng.
2: Ndio na daje ngure na rasiana. Daje la mare bo, la lenga na diri gara ba jale baba ba sane diri Ronaldo, nda sana je chale di Miriam. Diri Ronaldo ya ga saro de babandiri. Womboroja.
1: Yes.
2: Unta mana ganya na?
1: Ndio.
2: Nanda sare era bare ni Masimba. Jadi sini nyumbur ajar ini.
1: Ndio.
2: Orang lain masih siang bahkan tak mana nyanyi Maria. Lama ni boleh gelo negeri atau beli parah dia lain kan? Kalau lewat kan negeri kalau mama ide ni sama bawa lain?
1: Yes.
2: Kalau mana boleh gelo lewat masih dia kan nadi boleh ni ada siri ana.
1: Asyolin.
2: Orang yang gajian nadi bukan rara.
1: Thank you.
0: Ee joki po Kenya tasiri na tiatua enka Kenya mayan.
1: Enka Kenya mayan FM.
3: Ana ma ni na sa.
1: Ni nyana.
3: Ana sa wara la la.
1: Ibo ni.
3: Ala ranya ni relo ji hagai.
1: Ee.
3: Kutoka Tanzania.
1: Ala ranya ni hagai kutoka
3: Tanzania.
1: Kutoka Tanzania.
3: Ee.
1: Ka alu isi ya Tanzania.
3: Ariyo ni jangkara neighbor.
1: Jangkara neighbor.
3: Elong kido.
1: Ee kayuro.
3: Ee unagona amanya.
1: Karibu oleng ndugu yangu.
3: Ajay wala mera seria na ngaya nya.
1: Ee.
3: Ajay yanga wala na isi yangu bawagin.
1: Ehe.
3: Wangkang na jana lalu. Arunga na bayi jangkara neighbor. Angka na jana le demaro di bisit. Angka wale ne miyaro le dimirimi. Orang awal deh share orang berdua. Ada salah jere juga berulah. Ada yang bawa ni ada serian ada mana yang jawab kan?
1: Asholing.
3: Yang mana orang bagus orang ni Robby.
1: Thank you.
3: Aye.
0: Engkau yang neighbor. Tetangga ni kan?
1: Olahraga ni hagai.
0: Keju olahraga ni hagai. Ia lihat bahawa pada World Cup itu live starts pada kini teatro K24, orang mukai K24 TV, K24 digital, dan ibu K24 plus ni menyamal. Amore updates pada kini CIA jangan sampai dari impira. Nah itu mukai anu rumah ni sulah ke ini World Cup negara lodo kaya tenari shada ini tepat dunia kau grau tu kau grau K24 live starts.
4: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapo kosligi o akunyele solak
5: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
4: e bloso toa il a pagé gulur kor yo ne palle palle ki yo
6: c'est le mien mashabik na si wachezaji
4: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga Tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalan
1: Maya
4: Enkiguran ne maya nefema Ibojare franga Solite kotata Ukiolo mijima mosi Itarusai setenda ma Omedosho sato monobo entiba
1: Maya Ryan FM
7: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM

0: Hey, my Alimu Siriani. Yango bang. Kabisa, kabisa. Alimu dana malimu.
1: Talimu.
0: Alimu.
1: Talimu.
0: Alimu dana malibu.
1: Talimu.
0: Alimu dana malibu.
1: Talimu.
0: Alimu. Alimu dana malibu.
1: Me ami lebu.
0: Ni jadi lebu?
1: Ni lebu na. Ni gunari aja. Ni gunari aja.
0: Maje me shalom shalom lebu.
1: Alimu dana ni aku joy robi yango.
0: Yara shalom kau lebu. Training yang mana jengkal lebu?
1: Galibu, ay, aje, mesti di narna.
0: Kanyo?
1: Na, kanyo ni lebu njana Friday dua rara. Kifar dua rara lewu changamuki.
0: Dua ni miara form.
1: Si box itu aku perform.
0: Oh.
1: Yes.
0: Kalau ni lebu yang kala injo robiani.
1: Kaya ini dia kau ni jene box.
0: Yes.
1: Nengi ni masih robiani.
0: Kini injo ni kaya namna.
1: Karada.
0: Nana pagi nak lebu amu, baik. Meti. Mesti dah jengko.
1: Melebu ni nara.
0: Nara lemben ni.
1: Melebu.
0: Dere besha.
1: Melebuni. Ora Friday. Nyongro ni kinji kasoshi. Yes, kama hii weekend tutapeleka aje.
0: Lazima isonge.
1: Yes.
0: Kabisa. Lazima ijipe.
1: Kabisa. Yes.
0: Kabisa lazima mwenye kila bodoga kila jungwa songa kwa hiyo ndio jungwa bwa ruku ndada mwa ajari bitero ndaga ni karibu mero dokoya. Ningulo ndaga ni bole kichonyo.
1: 1020.
0: 20,000 Kenya shillings.
1: Kabisa.
0: Star 577. Cash.
1: Mayenelo.
2: Ana maya.
1: Yes.
2: Mambo.
1: Poa sana.
2: Alaki.
0: Wewe.
2: Niaje.
0: Poa sana ndugu.
2: Nikirije mwanda ile ndio.
0: Poa sana, karibu sana.
2: Sasa yanamla.
1: Eh.
2: Ndana ya sapo.
1: Mhm.
2: Sasa ninge nawa.
1: Mhm.
2: Sasa nitenge.
1: Eh.
2: Kuna kano.
1: Mhm.
2: Mara songa.
1: Mhm.
2: Wadani na bala.
1: Mhm.
2: Mhm. Ndana.
1: Eh.
2: Kende tele.
1: Mhm.
0: Hello. Ah, sure, man.
1: My hello.
2: Orang nama apa? Ini dia Maria. Nenek anggrek ini nih. Nenek poli poli.
0: Ah, showling. Kabisan aja dong barang orang segera kabur. Kalau ini mana? Segera dia jongwan.
1: Sa umwan.
0: Lu anak aja dong barang swasti. Aja nanya dai. Iti engineer site.
1: Kabisan.
0: Ya ini aku me. Tadi ngaji segera khusyukunya. Iti ilajo. Tadi lebih. Iti buat dengan aja alokom poki dogo. Segera nasho ke melayu dengan street.
1: Street.
0: Yes. Na newa dri shukunya gali ya gajogi Ami gira kaya wani nje
1: Yes
0: Gira gali ya gajogi Era sawasa
1: Era sawasa Maya nero
2: Pawasi
0: Woi
2: Gira da gendu nyonga Awaya labra alay
0: Nanu
2: Hai Beraga biru Biru more Namur yang bayi yangi Jensi nindu nyonga Lungana biliru mana waya hai
0: Iya ni
2: Amira yu subat
1: Eh gira subati
2: Ruth
1: Yes
2: Mambo
1: Pawasa na
2: Pawasi
0: Tia gede ye Ruth
2: Tiada
0: kita angkat peran ni. Tiada kita angkat peran ni kerana.
2: Ia lah yang lawan lah. Orang yang baru mulu, dah orang itu juga awak.
0: Tiada kita angkat peran ni kuasa. Nampak sahaja berdiri yang angkat peran ni semua.
2: Ah, angkat peran ni hanya mana?
1: William.
0: William.
2: William.
0: William. William. Kalau nak jadi baru.
2: Kadang.
0: Ia.

0: Hey,
1: Hona ko ponta mayenda na ko bangole
2: ehe
1: ke pompi mangasenya jo sha
2: mhm
1: e wotale jo digeli o dali lenta
2: yes
1: na e wotale dola je wala me
2: mhm
1: ali jungu no ngwan songwan
2: mhm
1: jungu rona ji MC Junior
2: mhm
1: ma jungu du nyara ndi ne weji
2: mhm
1: jungu rona ji Honorable Dominic
2: mhm
1: ku tele sere bitu sada mhm arma se ko dola sara dal longare
2: ah sure
1: anga nga bo dola egel on di duama jo mere sho
2: thank you
1: Ayo
2: lah berapa lagi? Ah, so, nah tu dia orang kau berapa nombor? Puri ya kamu?
1: Eh,
2: itu orang no, itu orang yang kau.
1: Jusi apa kau sejak cini amaji?
3: Kerja, kau sejak cini amaji. Negera.
4: Kami sakit dengan yang ngadu medis mulai lelai melita.
2: Pergi syukurnya, agaklah syukurnya aldo syukur dengan bonyo.
3: Yes,
2: Robiani.
3: Elfu ishirini.
2: Yes.
3: Gapi?
2: 20,000 Kenya? Shillings.

0: ekio bado odo amuga dala yendo ni kake ndo kana si lete ba
1: kya kweli
0: tebo si le kale do sai le serikali
1: yes
0: o shil tengo binyo asresia jambo de mana tengo binyo de mana mere police station na wodi ila ni ndo ndo ndo police ya jaga nyuje police
1: yes
0: kende ngai ba jaga police
1: ga police ga me yola jaga
0: asho asho do dwa kake
1: metiengo binyo
0: iru dwara e ibororo iru ara do nyaka ki nonno
1: yes
0: I direct mara yo darbe noy ki grawo janay wori ki marat ni rashie mar nyang classique rashie ngari nang classique la wori je yogor police
1: kira pa nabu
0: ki beta yo
1: daily
0: kila arabal poken yo do me raje do be hera kawai
1: kawaida
0: kawaida
1: yes
0: ama yela ni moni ki yo police yo bo sai bo police le gra show a jogu pon kesi ni hon kera harani na wala gona ni li ranio bagye asani amuki arnal rawa ba sha lo sa dusi ayin
1: yes
0: exemplary sey na ngura ne tipato le
1: kabisa
0: ni duara nyano le a duara dungani
1: extra no
0: ara nyana ngoro malemu yes kedi dumana mandila me ara ngero ofiofio kedi wole ngara duo ne golda ara sey na duo kera jami ara school fees
1: yes
0: akil der ngaga nyawo nyilala peso manyo na duo kera ala ni ngoni kedi yango bi nyol dungani obo
1: indi materepa
0: indi materepa na romo la rafa na romo no la ji shamsa abeli o siesa kabarnet tengaragi
1: sinarasa
0: dikia ko re merishu homa itu kongop ni je laju marane na ko ah ya war na kreje shit nesi boga na munje je lankai ta sa na kai ngaja
1: girasa
0: girasa homa nyene si aye na kai gere gaja
1: ah
0: sa ki maye na lo
2: wa shalang
0: oye
2: boling
0: so babi
2: ora kana mrembo yang
1: saranga mo
2: amona ndaina ko jorbogeti
0: ni nyatogul
2: e gejani nene rabbi
0: ya wandoi e bai togul
2: sidi nyana la mali na ngona jorodian
0: ehe
2: nyana ko la na ngi nyaka gisi bai
0: e bu de rodian
2: e bu ni ro lenda na ro ko le ni di dadi ni ni
0: ah she
2: na bu ni de dala
0: ehe
2: amona le mo bashi la rayano je le mo bashi
0: o karibu sana
2: Adamu ngolonga ba nisho maba gari gari larinda ba nini dozo lusuji angwa na jo Uganda
0: ehe
2: ni badongo mono
0: yes
2: nduma wasabu gwenni
0: ehe
2: ni bawa bidagampa la gari gari bungolo nini
0: yes
2: ngore wadi kibyo dugo ningo mono pakakapo maishana mu yo angajisi niki kwera
0: ehe
2: nama basi nilege nyamuri kiri naya ndo natikipu
0: ehe
2: Pagi bunga olahraga mana dia ni kita tanya agak jauh sih ni punya semua.
0: Yes.
2: Hanya malu tu lagi ni anggap aje kena.
0: Eh.
2: Naja dia ayah hamil ini sih ni.
0: Oh.
2: Naja beri olahraga mana naja beri olahraga olahraga macam tu. Ada pun orang naji kalau mari dia agak jina tu dia agak jangan nampu ni.
0: Eh. Ada pun kaji bi.
2: Ada pun orang naji naga kalau orang naji mungkin maru.
0: Nemikiru miru.
2: Nama aku ni, nama dana saya ini tu semua orang nama aku, yang madulu semua orang itu mana?
0: Eh,
2: maju ke arah, maju biru, mana lagi lelah tak, nampak orang lelah dan ni mana lelah tu ini rumah.
0: Oh,
2: aja tu ni, nama ni kan kerap mana ni tu?
0: Eh,
2: maju ke dia.
0: Oh,
2: le, nampak ni kita tu naik jauh jauh le, ya kita ni naik jauh doa, nampak ni orang lelah tu tu tu.
0: Eh.
2: Amai ini lagi tu, macam ni kah, mana apa lagi sih sekali?
0: Oh,
2: macam ini kan ini lagi sekali ke jual lampa ramam pasar macam, oleh mana waktu ni?
0: Eh,
2: kita beri juga jual lagi ni sekali, nari rangkai nari lawas sekali tu ni.
0: Eh,
2: nari lampa ramam apa aja ni kan mana, mana juga kah, nari lagi, nari juga macam mana tu ni?
0: Eh,
2: nari tapi lawas sekali, orang hobi ni lakukan tak apa sekali na?
0: Yes, ni jepi.
2: Nari ramai ramai.
0: Eh. Oh, lebih ke dah macam ni orang agak
1: showling. Yes.
0: Ita, macam ni ambil ni orang Kenya. Ya, showling. Baju lu nasi dalam kubai deh.
1: Kuih.
0: Mata nak jawab saya terunel lo. Nada orang saya bengal jadi kanyi amaiti ya nak kub.
1: Kanyi
0: asal. Kanyi asal ya, nemiral organ ray.
1: Yes.
0: Dia ngasih saya ke nasi bandit. Akhirnya dua itu dia ngasih sumpah.
1: Nada
0: dia nak bosin.
1: Kuih.
0: Ia nak kub iya nyok. Kayu mui. Ia rumah kura. Ia rumah sebab. Ia rumah nyok. Tadi asih. Tengah saya buat tisha. Ayo intimidate.
1: Yes.
0: Jadi ni nye. Omero ragenyo
1: Nadwaji
0: Nadwaji
1: Yes
0: Shuling Enkikwana Borama
3: Tiatua mayana Mila Maria mugishugunya budu kwea atarishara ni miadom
4: Mayan FM Ewangan Olo Show
5: Ewangan Olo Show
6: Iningo engineshinino Mayan FM te Media Max Waves.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Downloada ina app tata bituma noto enkiteshenino emayana onkibilinenyanak sidan negenteshepa nito bire nkolongino inage app nitume yokte ngotoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada rata bitumi yokte poki wejiniti more sauti moyo
9: Greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
10: Kure duo mashabiki le football, nena World Cup sabu kalangu lepokin.
9: Match one of 104 in Stadium 1 of 16.
10: Itaru, ndarignito mono obo olapalele. Omerabeki ndarignito mono na udo olapali obishana. Inchake nongi gurariji nipna bo uwana. Jinji mitomon orkilorog nyana namira renke sulada sabuga enke sulada enki gurana isula nati seuse pokine Tijingam polos ena World Cup noto

0: kote Nkarianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles.
1: Edele kabisa na jenitu mbada unasaigila na kabudu mkwala ni mwende nari shara ni anatoi K24 Plus app
2: kabisa
1: na kishaji nuna app
2: yes
1: uisha na app ndegi joku kapile jitia
2: entertainment
1: wadajia kwa yare na app wala ni mwende miata engedishipa ni mitu K24 Plus uisijia nijia World Cup kaya itumie
2: na app kabisa
1: nishipa kundi kabisa mikia gado mlo mwende kwa nkidogo
2: kabisa
1: nikishubunya mwende kwa ya
0: Yatuma YNFM, Enki Buran, Aneana Grasa, Tumki Burani Dino Lotion, Lesseoseo, World Cup.
3: Aido mwaleni ngoni mabe duga diyo mwalengi gula ndena risha raisi liga juru mire risha raisi liga tukul garibu na nufranga solite kutata mwaleni ngoni mera lo mwalande seo gino rolendo lo mwalo jonchere ikili kwa nagilo shon lor giloro afrika beye ebu wabi ngibari gino na adola josho mgia wele wunye ngi gula ritin egra ya rena tendia ragi ngi gula rini olympic sola long kalifuniare otikita moisi ragira ima ki los angels olympics 2028 mwaleni ntumo na ibu ngagina nangiro gane robi dengote linabu ni bangurale lo shon lo bashi basholo ngwa lo shon lor giloro eriko inatumo national olympics committee nok ikili kwa le lo shon nchere kanali gino nebu ya wabi kimbari yunope ye edoli aje shomogi awi ile bunye matokeo enebosi ebo ya wabi kitere nisida dentiragi na kesha olympic sola longa lifinio rigira moisi ejo nchere netipa denepi kine nabana hapa ashipasha ihere ni asiogi erondi wabau narishara laini ngoni mano rongiro rotora isli olympic solo show Shadrack Maluki eriko inatumo tengole tanangiro Nairobi.
4: This is a forum that is educating the African National Olympic Committees on the pathway to LA 2028, and not only just the pathway to LA 2028 is about the podium finish. How can us as African NOCs be at the podium and ensure that we have quite a number of athletes finishing at the podium? So it's a question of learning from one another, and Kenya having been honored to host this great forum, it's a plus, it's a huge honor.
3: Barengela lo mo leni ngoni bolo mo lembi ronge jogo leni ngondolo mo lo jonchere da bidin timo lo shonga gula nemelu sulando mo no bishana olo show le South Africa ngana se Pretoria tinjaragi enkigura na binadi ma bwa rumo den timo lo show le South Africa ngona di merishara na bwa jingi gula ne se usonga gula nemelu sulando mo no bishana FIFA Under 17 World Cup na bwa gula ndolo show Morocco ibangwa ngerengena ni Mildred Cheche jonchere rena na nasilingen katukul denjeragi na gigura na buya we guran turgegun lemera baigi
5: playing away it's the toughest for most players, so if they can pull through in playing away, not conceding or getting maximum points, I think that is a start for us.
3: Lomo na gololo irisha yanga gigura na ni Pauline Silvia jonchere ore tiadwa ngigura dine sekafa na shomera na silingen na we guran rowiki na ishadi nere jonchere shomera na gigura na we isho ifere ni sidan katukul
6: tuko na iyo saik tuna taka kuenda World Cup, kila mchezaji anajituma. Tunapea coaches kwa hizo vitu wanatupea grao, tunataka tuwaprovie ndo waone kweli kitu walikuwa wanatupea ni kitu mzuri.
3: Beni ngwende nilo mereshu mea nasi lingena abuwa jingenkesha ese useu na agi yago yankati ya rebo na nasi lingena abuwa igurandiyaru ya nagigurarine FIFA Under 17 World Cup awore olalo angalifinari otikita mwongwa na nagaraba yebe yigurand peye ewe igurante Dominican Republic. Kito kini ya shuwa kine ngigura nerishara ya rete wiki nasujuri ya nagiroga Nairobi Tanyayo Stadium. Beni ngwende ni ibudugu ya mabelo mwole nkesha e World Cup alaini ngwendolo mwolo jonchere shomo engole kankalo ramos torekalo ndo mwona udo ongwalenki gudan laidimie entime Cristiano Ronaldo entimo losho le pocho gomesho mirabu abaya rishara e round of 16 nikibu ngwalena rima abu yusule entimo olosho le Croatia rongoli adidanabu esho maivan perisi galabi Croatia dugu ya oldega ele ono mokuni lenki gudan agwala gena rishwale ningu nilu Cristiano Ronaldo ala shuguna team aduengi gudan beyi ngwata galo ndo moni lewoisi lenki gudan tempira engwero ye penal nagarara beyi lu kankalo ramosa laidimie osiligi katukuli na team olosho le Croatia beyi ngwata ni adolega lenki ngwori na gudan wala ningu nilu rishwale sharati yadu round of 16 na gebina timu lo shole Portugal bwa rumo den timu lo shole Hispania na shomirango la bwa tumenge sula rongo li uni romo sore beye bwa student team Austria ora gere ngai gudo lengo ni ne shomire timu lo shole Suiza la rawi bangen timu lo shole Algeria beye bwa sul na gudo ndongo li ari tormo sori ele na esabu ago en timu on one o lo sho le Algeria na bangen gidi ara na gudo din tiaru de shara e round of 32 lengo ni ole na dagara na gudo na gudo na bwa dogo ya a ore de na bagisa na bona gibe timu lo shole Austria bwa gudo timu lo shole Egypt ore ne bagisa imiet na gelen timu Lionel Messi bwa rumo den timu lo show le kevad na nufranga solite yukutata maidi belo mwala lengi gula niweji
0: Tiatu Mayen FM Enki Buran aneana grasa tu unki buran jino lotion le seoseo World Cup.
7: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikiworwe lio
8: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
7: olono ngota
8: ona baridi
7: medungi
8: meto
7: oruposi moro
8: eora kule
7: rotian
8: kisiriri
7: esikirara
8: nikitisi naira sirasa
7: maji moto
8: tenebo okatakala
7: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olosho
9: Mayen FM Mayen FM
10: iti atwa enkigwana oramati
9: eremayam
10: kiderita neke magemba na ibirta yokiro losho iboitare olashe lengiteng simel olesendero
1: kadu tana jiri mbara kono saigira naka bolu gala ni mwenda nali shara saa tono na imalda kandi ora tomononi
2: yes
1: wele ashida ngara gina ola deva yano shuyo na diati nisida yuele mabani nyo kwa Uganda
2: yes
1: nelo doi nimin nebo mbwenjuele na gaja
2: Na
1: nguwa biye kenga.
2: Yes.
1: Na ya kwenye leto ngani? Menungi kiswahili.
2: Miyolo
1: nye isuma uli nyobanyo. Na miyolo nyo kasa isuma. Ndegi yako miyolo kuldo?
2: Kiswahili.
1: Swahili ke English.
2: English. Yes.
1: Miyolo nye English.
2: Nyogolu.
1: Nyogolu.
2: Yes.
1: Na kwenye sakari ya dunia kaila sakari kwa mwenye gaja.
2: Esaidia.
1: Esaidia. Kwenye sakari gaja ramuba itu harasdu. Na nunga ni Jacob.
2: Jacob.
1: Yeah. Damu wadili angarna ye. Derek.
2: Yes.
1: Nen. Tu masih? Nah, kita orang sedang nongkop. Ada lagi dari jorok sekarang ini. Ini jorok lagi gua nak. Ini jorok ini no. Jadi aku bos sedai.
2: Kabisa.
1: Tapi masih orang di balai ini ngoni. Orang sembah sedai. Ada na nyokal dah katari. Orang dah serikali.
2: Yes.
1: Kamu maling saya dia. Ada nasi nama lo semua orang kemana dia jadi lagi ni jadi sunyi rai seri. Ini lebih yang asli lah. Lebih bas certificate.
2: Siapa bersunyi rai seri?
1: Nego ni entah mana.
2: Aira
1: manola aranya la berina ro. Ne ne bula dembene ne ne ne ne ne nolonga yi.
2: Yes.
1: Mm. Helela ege asaki diru borinyo.
2: Eitrot.
1: Chochote. Mayen.
11: Mayen malo.
1: Yes.
11: Wala ke.
1: Oye.
11: Wala ga sobo.
1: Sobo olen.
11: Era ga.
1: Era ga mwa.
11: Na balo diru le mobe.
1: Eh. Eh.
11: Rafa mo. Nah, orang begini kalau kita boleh, kita
1: boleh jalan lagi,
11: jalan
1: lagi jalan. Eh. Nah, orang kalau yang kerja sebaik. Eh.
11: Ini
1: orang orang
11: pelan
1: pelan
11: mula uong, ini dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia
1: dia
11: dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia
1: dia
11: dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia
1: dia
11: เฮ้ยยังยังไงครับมันน่ารักมากครับอะไรอะไรที่เด็กๆจะเจอเดี๋ยวมันมีบางคนตัวโตอยู่ที่นี่มาทางนั้นเสียหน้าไปยังชูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
12: Na keji abe la sigari ngai.
13: Yago lo sigara lo rek.
12: Keji aba ngai.
13: Amira sana na mukube.
12: Ashe.
1: Ngaje lo sale migration me bona ja.
2: Maybe. Migration.
1: Ngaje simanya. Keji ba sari yo bona ko benye. Mo pelti ne goji.
2: Yes.
1: Ya dara do yi sinyan karisho.
2: Kabisa.
1: Kabisa kabisa. Showling. Kila alone bo shware.
2: Yes.
1: By the way, o as no.
14: Basi. Na received a reverse call request.
1: Amol rashalai.
2: Mhm. Yani emwele Friday.
1: Yes.
2: Ni ushuri reverse call.
1: Ni shule ni grado. Gurana.
2: Gurana.
1: Ni sai be ni satano.
2: Yes.
1: Kinjeding pusai. Garfun domo.
2: Yes.
1: Dino da ngalo system. Logere da gino. Are the box. Wala ye?
2: Reverse.
1: Ni gemeru en challan.
2: Mhm.
1: Lu rawo no.
2: Reverse call.
1: Reverse call. Ala ni ngoni. Jo sina simo loru. Ke yol do ganebo. Ama dana bana la won waris gar ni
2: yes
1: ni dana mes gar ni ke aranya na hor malim
2: yes
1: o bora samba yes de den copine
2: mhm
1: wala gwanani
2: mhm
1: ko ngani ni do hor ran pengi nen jio
2: yes
1: mo ran nen jios by the way
2: mhm
1: pero sha bulo ko wolek
2: yes
1: mhm la der winama na mabek sirgali
2: mhm
1: o ran mo na ga denje lo ala njio ga denje na ga sirgali
2: mhm
1: lo ala denje na ga denje sirgali
2: mhm
1: amun jaga dolta
2: yes
1: so makin kara Jonas na nek da gidan karola meyu
2: yes
1: Jonas na nu yang urus si jauh angkat dia kami tahu. Orang yang jual sangat berbeda dengan mereka ber. Orang itu mami jual asrama ke boleh.
15: Yes.
1: Tiada orang yang kusasa asrama. Jadi saya ada berapa banyak barang sosis itu.
15: Wah. Mai yang ni lo. Yes.
12: Yes.
1: Ayo lah malam kita orang dengan kaik.
15: Kabisa.
1: Malam le kaju orang sekolah macam ni mobil. Nah ada nama mobil comprehensive school.
15: Yes.
1: Pengen kita nama ilmu.
15: Kuih.
1: Tuh berapa? Dari orang ada kira kilo naju. Mada berapa orang nak?
15: Yes.
1: Asli list. Orang dah buat kerja asli lah. Very unique.
15: Yes.
1: Nenek sekolah nak cuapi?
15: Yang dulu.
1: Orang sekolah mana agak ramai asing kira. Tengkar agak nak kerja macam agak disal sesuatu tadi.
15: Yes.
1: Nama ni nak sekolah lah. Topa,
15: ejaru.
1: Ni mana dia rasa top?
15: Yes.
1: Pergi sana. Saya nah, agak sedikit doa ke? Aku belum mula biasa.
16: Tiatwa mayana, mela Maria, mugi shugunya budu kwe hatari sharane miadom.
17: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
18: Ewangan Olo Show.
15: Kabisa, nana ndo inijo World Cup.
1: Yes.
15: Iloro duko ya? Na nini nishibagino na gurani po kina poro duko ya? Ni ya ore K24 TV?
1: Yes.
15: O K24 Plus?
1: O
15: K24 Digital?
1: Yabai.
15: Nikincho tusu ina World Cup. Tukisina sama dunia ikiwa grao?
1: Yes.
15: Na sisi na K24 Lifestart?
1: Tuko
15: grao.
19: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E Plus. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Nana K24, ifyala ini ngwani emu pang.
15: Kabisa.
1: Mwurani sifakono nguwini nipo wakende K24. Emu na tara dekwaru naji enapang wala ini ngwani.
15: Yes.
1: Iskara TV no. pidi mga anoto niya wachana spoken it is safe tegalo tata pang tine weji
15: yes
1: tegalo kei 24 tiadwa nishibaki no mbabo kuna ati kei 24 emu nyo emu
15: pang
17: osinkolio lesa teatro mayan fm

0: Yeah, but na sala jangani bijo.
1: Ndemudi?
2: Oramati.
0: Yes, yes, yes. Ala ningoni.
2: Mhm.
0: Emi wol ngali go shungu ramati.
2: Kabisa.
0: Yes, ndo yo wol ngani bo.
2: Mhm.
0: Eh, lingo ndi ya angura
2: ai. Ai ni wigi.
0: Mhm. Ai go ndi ya ai munungunni.
2: Yes.
0: Eh.
2: Kabisa.
0: O bage.
2: Mhm.
0: Nda shungu ramani ala ningoni. Ndo na yo wol ngali go shungu di.
2: Oramati.
0: Anga yo loro li dingeni nyagwa sa wigi.
2: Kabisa.
0: Eh, kombe we dingeni zo.
2: Ala.
0: Eh, da dusi dingeni wigi.
2: Mhm.
0: Mudah nak cari apa Friday?
2: Yes.
0: Arab agak tersugur.
2: Hmm.
0: Ini dalam kaya nang gelar.
2: Eh, kita cuma safari Monday, Tuesday, Wednesday.
0: Nah, ni lebih banyak lagi. Oh, nol ni mungkin kau dah ini.
2: Iya, Friday. Padahal nak gaji.
0: Hmm. Ah, mana gaji? Mungkin kau dah ini.
2: Yes.
0: Ayam mungkin kau dah ini. Orang kaya ni.
2: Hmm. Ilu sendiri.
0: Yeah.
2: Nah, minyak.
0: Oh, pasirnya kabisa.
2: Imagine.
0: Kaya kaya mungkin kau dah ini nol.
2: Yes.
0: Hmm. Orang kuarat. Tidak ada kaya mungkin.
2: Orang
0: berani tahu. Nih kini, nih kini,
2: nih kini lagi. Eh, ya lo berani.
0: Agak berat.
2: Yes. Lagi.
0: Nih siap. Ayo, mak enggih walau.
2: Eh sih.
0: Nilang.
2: Kebisa.
0: Ada mana? Jadi, ere.
2: Jadi, walau gue rafrai deh.
0: Kau jawab, kau jawab lo.
2: Aini gue nalar.
0: Erang dah lagi semua.
2: Hmm.
0: Aya. Mana ni mana yang orang selongan lagi kena wiki?
2: Yes.
0: Yes. Yang orang selongan jebo. Lagi kena siapa tu? Na wiki
2: dua
0: tara.
2: Yes.
0: Tu na wiki dinya dua kaya. July.
2: Kabisa.
0: Na wiki dua kaya. Malah banyak option lah.
2: Kabisa.
0: Yes. Yang orang selongan ni. Wiki dia na hari ye orang ni mana? The
2: orang selongan ni.
0: Yang golong itu. Nah, sih ni na pengen sih ni sana. Jangan kalau dalam jual ada dos kulit mok. Ada dua graduation.
2: Yes.
0: Ada dua graduations. Jadi jom college na bon ormasa.
2: Yes.
0: Doi na jom MIPS college.
2: MIPS college.
0: Nanti kajado.
2: Kabisa.
0: Ada la jo ada dua graduation.
2: Yes.
0: Na jo linya director James Dondo. Mulai rugu.
2: Yes.
0: Pungke si sana. Si sda yule na sira. Hati nak aku dari itu nak kau, enggak aku boleh kalau masa luar lah.
2: Yes.
0: Adalah jo, ada dua
2: graduation.
0: Yang nanti saya jaga jo, ulu kuliah sekolah juga mau kuliah. Ada yang jaga fana dalam tinjau kerja jo, tinjau be tu je minister yang kesoma. Nih jadi dua rara guest of honor.
2: Guest of honor.
0: Tinjau sekolah.
2: Yes.
0: Ada graduation ada lah ya, tinjau kolong.

0: Suboleng olainingoni lemayen FM. Aidromon atiatua engibintiang edubodo eramatarim. Wadi tenolong na egibu aemaki biotisho eramatarim. Eka jinanu tim sanarim. Wadi tomuru wakumuk naraparana nebaila jokumuk muyariti na greta nyamal laramataka. Iti muyariti na na orikirobim. Urikipiei, shamisham, uludwa, ogule muyariti nukumuk na gra aeta nyamal laramataka. Wadi pita kiteya, olaramata ni temuruwa ekona maziwa netolimuwa jom. Wadi hoduo nenotoki olari seri neti nkujite nkopa etonake mesidai biotisho suwama.
1: Langarnaka jie pita kiteya namanya ni uya kona maziwa na etisida nato ilinga nabaya. Kake arake nkishu, unaka ronge nkishu. Nangarake nabamu yari nalamei olamei ya imole. Kaki itu apa? Nampak ni dah tak jauh ya bagi orang katizin agak kira agusidan. Orang ni kalau lingkiri mian nanti ada orang tadi. Nijo mian nanti siam siam. Anjang kan ada nyamal dan tadi nak kira. Nih kira apa ada? Aisyu dikin curi. Kakarun naga kira agu kakar ada nyamal itu kiri kaki. Baik tuh nasi. Nih kita dah jauh. Naga mian nampak apa kira itu kiri. Kasih dah yalah itu kuliah hewan itu kiri dan naga rolling. Nih kita dah jauh nampak mian naga nanti ada orang kiri. Miri aisyida tokol. Nada dar bolak bilang nama yang najis sam sam. Nada nyuwa ringkir. Sana sana tadi ringkir nabir. Nada orang ringkir naga ralabor. Nada tuang kotor. Nada aku ni tanya malu. Nada aku mada.
0: Nada najia ejo seninya ni ni enseberem. Jolimu ajo keti ringkiri ngoroki nuzo nati atua era matarem. Engasa aku megure elebong kisu ayro beragim. Itogi si aku megure edomolengo kisu na najia tu loroim. Baya nalimu ajo, mene kawaida nesulagi eta ntokiti nukujite. Ure inamama ekona maziwa ajo, iti emuyana gireta nyamal masa enyem.
2: Kaji nini, mari nesepire, kore dura lala yanka, nyamala ranjo, namanya kona maziwa. Kemu iya ntokiti nyamena, kore narandari, na kemu iyo ilen. Niki arashida na usawi nikitadua, kore narisi ya yele puru ntokiti. Amanyoshi ndogo sabona do lenja ndo mono eramara rondo kiri tenje ndana rondo kiri ngumu ungunyi mere ndogo nalebuni ne gara la wajo kanyushida ne roviro kake melebona ore loyongo ne mera nganda na ramati Allah hekiri na oro hira nasa na nara gara la hemobo mari ne mine ngishu na iburiro loyongo na oro hira nasa amara nara ore loyongo mobara na gekwerira ta konangi ore loro imini ngana bwaje loro na wote ndade unyi unkunyi mayela joka yukununu na kikira lawe ya joka nyengi nyishida nati ya tuwa ndokiti nga mungu wote nana rukiti na kito dolo isi nyambie risho tuwa ndokiti na miki doala maena bie risho wote naranje yu wa mwake rushilungana loso konini na analohi kimira miyakuri rume ni mira ameti wote ranje ndokiti nirove rove ndade pi kakiri na mwiyan na josha misha marua nishuri kituwa minchalo ya pali ndokiti na juri milole miki yola joka nyona ya uwa niri yenke ya yon kuri yonshu na jiru maase kule dola kiroso wa nindugu mwobo ya wane maare hara nyurugu kijini la pia nkailo mruwe kina jengina kia ya na kumo yati wini na nana ira nyamalira ntokiti amuri lo juri milo na nara ljani na hanejeri unakule kakika hanana josha misha mwamuki harake ilike gira yifumia na renibu nge renibu ngurike lalase ni hajina yuki ina harari odeka nyavyele nyururu nyere wa mkwashe kemehe mwuluru kuri lunguri na kure nilo na njoko nari na kula wajo kai nebwene ya julu hila atuwa nkwege maya ijonke jana ya neturuwa nkuru chaporda nkurupi na kuri kiyeke lor masai kifi henebiki sukari henebiki nkuru lulubiki girabake niki utaro ini
0: ure na atengkarake lelo mon lolara matak narangamaye ulobisai levetinari Joel Tipape Kwayatei likibu angamaru tuongi bindini na abasham kindengena muyariti naira nyamal laramataka nesulaki nena naidimia iboi turke laramatari wari tenolong na eke maki o Joel Tipape emuyan na jishomishom ashua blutang tekingereza wari anena limu Joel wari enamuyan na ankerejing na kejing sana sana tonkati dinenchan wari shomishom na kita nyamal laramataka lontaro ling agibiru nyentare na arabosho neme na yusiseni na agelo ni nyenea tekulia katitine kage ure sidai keta olchani webori yekim
3: ure langarna kaji Joel Tipape Kwayatei karo alofisa ile ile veterinary na asishoda na alo olke jodo eto moyani kijo bulutanga ejo kulika masai shamshamu amuore beji ngendoki nago idole ngere shamshamisho amadol amore ore nana tenibol enker enkoto na isapuk orngejep kejei orngejep kake tenengor tiabori na keaku bulu ilo ngejep lenye na keer ntokitin amu kemitiki entoki ore entoki pookin namitiki nai entoki edaa na kitadoyio osesen nirowuaje sii osesen nimaniki nai ibiru entoki na ata saa zingine neya kake interu adol enker amu kejei na olorgoo pookin niteru akipidipid kipidipid onoshi oili kumbe ina moyian naata na ke eetae sininye olchani ore olchani lenye na keudi at least etolari yearly keudi na niud enoshi kata tenituru enchan inepu ajo ore ishirita kulikae tung'anak mikintanyamal iyie amu ore ntokitin inonok na keeku naa imbusta immune enye na kidim ataarare imoyiaritin
0: ine kintabaiki tena olong kintoki atumo tiai kipindi nasuju enam kinteng'ena zaidi moyiaritin oosuam tenebo nkoitoi naiboorieki peetum laramataka faida too masaa enye ikaji nanu Tim Sanarem.
4: Nalo mon le dupo teramatare te Mayan FM.